0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Baik, ya, masih di perjelaskan dari kawasan Yono, Jeta Bojonegoro ya. 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Ya, sambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kader TPPKK Bojonegoro gelar tanam bibit sayur dan lanjut fun game. Ya, Bojonegoro semangat menyambut hari ulang tahun HUT, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, diisi kader-kader TPPKK Kabupaten Bojonegoro dengan kegiatan yang sederhana dan penuh kebersamaan. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan memanen sayuran dan menanam bibit cabai, tomat serta terong di halaman kantor TPPKK Kabupaten Bojonegoro Kamis kemarin ya. Dan kegiatan ini menjadi pembuka sebelum para peserta melanjutkan kegiatan lomba kebersamaan memeriahkan ya. Ini kebersamaan acaranya itu di Pendopo Malopati guna memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memeriahkan suasana menjelang HUT ke-81 RI, kegiatan dikemas untuk mempererat kekompakan dan semangat gotong royong antar anggota TPPKK. Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, mengatakan momentum kemerdekaan dapat diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat sekaligus memperkuat kebersamaan. Dan usai memanen, para peserta juga bersama-sama menanam bibit cabai, tomat, dan terong. Kegiatan sederhana tersebut menjadi bagian upaya menumbuhkan semangat untuk terus bergerak dan berkegiatan bersama. Ya, selanjutnya suasana kebersamaan berlanjut di Pendopo Malopati melalui fun game dan tagline Kompak Sehat Bahagia. Para peserta mengikuti berbagai permainan dengan penuh antusias, saling memberi semangat dan menikmati momen kebersamaan. Cantika menyampaikan semangat gotong royong dan juga kebersamaan merupakan nilai yang terus dibangun dalam gerakan TPPKK. Para kader memiliki peran penting untuk terus mendampingi masyarakat hingga tingkat desa. Ya, menurutnya berbagai persoalan masyarakat membutuhkan kolaborasi dan sinergi, di antaranya penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, anak tidak sekolah, pernikahan anak, serta persoalan kesehatan seperti TBC dan penyakit lainnya. Ia juga berharap kekompakan antara TPPKK Kabupaten dan TPPKK Kecamatan ini dapat terus terjaga dan diwujudkan melalui pendampingan kepada masyarakat. Nah, penyelesaian berbagai persoalan di desa, kecamatan hingga kabupaten membutuhkan kerjasama. Kerja bersama bukan dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, nah, sobat masih bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy ya. Tentu saja edisi siar kali ini pada 14 Agustus 2026 bertepatan di Hari Pramuka ya. Hari Pramuka tahun 2026 ya. Ini para generasi muda, untuk adik-adik dan juga untuk kakak-kakak pembina, sekarang ini lagi melaksanakan upacara Hari Pramuka di masing-masing lembaga kayak gitu sobat. Bersama 96,6 Bas FM ya. Untuk kalian semua yang dibagi hari ini, semangat selalu pastinya. Bareng Elvi di IG Informasi Pagi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hail aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

Oke, Sobat Bos FM, ya, masih bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy. Masih ada satu informasi untuk Anda pagi hari ini. PMI Bojonegoro turun langsung ke rumah warga ajak jaga kebersihan dan hemat air di musim kemarau. Iya, bukan sekedar mengantarkan air bersih, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bojonegoro juga turun langsung ke rumah-rumah warga untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan dan menggunakan air secara bijak di tengah musim kemarau. Nah, upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan promosi kebersihan dari rumah ke rumah yang juga digelar bersamaan dengan distribusi air bersih. Kegiatan dipusatkan di Desa Kayu Lemah dan Desa Margoagung, Kecamatan Sumberjo. Koordinator distribusi air bersih PMI Kabupaten Bojonegoro Wahyu Teo Alfian menjelaskan edukasi door-to-door menjadi bagian penting dalam kegiatan kemanusiaan PMI. Ini menurutnya bantuan air bersih tidak hanya menjawab kebutuhan warga, tetapi juga perlu disertai pengetahuan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan metode door-to-door, tim PMI mendatangi rumah warga secara langsung, edukasi dilakukan secara personal dan juga interaktif sehingga masyarakat dapat berdiskusi mengenai persoalan kebersihan dan kesehatan yang mereka hadapi sehari-hari. Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro Nini Susmiati mengatakan distribusi air bersih dan juga promosi kebersihan merupakan dua kegiatan yang juga saling melengkapi, ya. Dan melalui pendekatan langsung dari rumah ke rumah, PMI Bojonegoro ingin memastikan bantuan kemanusiaan tidak berhenti pada distribusi air. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi sarana membangun kesadaran warga agar mampu menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan, sekaligus lebih bijak dalam menggunakan air di tengah kondisi kemarau. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, pagi hari ini masih bersama Elvi, ya. Thank you untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Komunitas Sobat Bas FM juga terima kasih banyak, ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong.
6: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Oke, sobat Bas FM, terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy ya, semangat selalu untuk kita semuanya sobat. Sudah di menit ke-36 lepas dari jam 8 ya. Semangat selalu untuk kita semuanya dan yang pasti untuk kebersamaan Elvi menemani Anda juga semakin merapat gitu ya. So stay tune terus di 96,6 Bas FM.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa IPM, ngelancar di Bojonegoro. Edisi kali ini ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Anda juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa IPM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mer?
1: Sorry, bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum teh, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Segernya kelewatan! Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 9 Radio di Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, San, ya udah, saya cobain aja. Apalagi, sekarang jadi percaya deh, Yungsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yungsan, cara tepat mencegah jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yungsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: E-Juice bikin biang tehnya cepat.
1: Mau E-Juice? Mau.
2: Apa?
1: Aku mau E-Juice lemon.
3: Kalau aku mau E-Juice madu.
1: Aku gula batu.
3: Mau melati.
1: Atau lapar.
0: Oh siap, E-Juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
3: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: E-Juice rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya E-Juice.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh, Jen?
0: Ini, ada sate kerang. Banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa, sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar...
3: Akhira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening. Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian, para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96.6.
1: Bass FM. Kata hari ini.
2: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
1: 96,6 Bass FM. Kata

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Kleding Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel.

0: ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
0: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Dalam 96 Radio Ni Bojonegoro.

sobat, banyak sekali lagu-lagu yang sudah Bella hadirkan ya, barengan Last Child featuring Smash. Tadi ada Percayalah, terus barengan Lila ada Percayakan, na na na na na na na na na na gitu. Sudah mengantarkan kita menit ke-19 lepas dari jam 12 siang. Begitu pula juga dengan lagunya Judika, judulnya tadi Takut, terus barengan Astrid ada Semusim. Ini rilisnya di Desember 2013 dan juga masih di 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Tadi satu komposisi ada realistik ya barengan Bondan Prakoso featuring Fatu Black sobat, mengantarkan kita menit ke 31 lepas dari jam 12 siang. Masih di suasana untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini kader TPPKK Bojonegoro juga menggelar tanam bibit sayur dan lanjut fun game sobat. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 ya kemerdekaan Republik Indonesia. Ini diisi kader-kader TPPKK Kabupaten Bojonegoro dengan kegiatan yang sederhana dan dipenuhi kebersamaan sobat. Rangkaian kegiatan diawali dengan memanen sayuran dan juga menanam bibit cabai, tomat, serta terong di halaman kantor TPPKK Kabupaten Bojonegoro Kamis kemarin. Nah, kegiatan ini juga menjadi pembuka ya. Jadi sebelum para peserta melanjutkan kegiatan lomba kebersamaan di Pendopo Malopati, dan selain itu untuk memeriahkan suasana menjelang HUT RI. Ini juga kegiatan dikemas untuk mempererat kekompakan lalu juga semangat gotong royong antar anggota TPPKK. Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, mengatakan momentum kemerdekaan ini bisa diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat sekaligus juga memperkuat kebersamaan. Jadi usai memanen, para peserta juga bersama-sama menanam bibit cabai, tomat, dan terong. Kegiatan tersebut juga kegiatan sederhana yang menjadi bagian dari upaya menumbuhkan semangat untuk terus bergerak dan berkegiatan bersama. Nah, menurutnya juga berbagai persoalan masyarakat ini juga pastinya membutuhkan kolaborasi dan sinergi, di antaranya penurunan stunting, lalu juga ATS atau anak tidak sekolah, pernikahan anak, serta persoalan kesehatan seperti TBC dan penyakit lainnya sobat. Jadi beliau juga berharap kekompakan antara TPPKK Kabupaten dan TPPKK Kecamatan ini bisa terus terjaga dan diwujudkan melalui pendampingan kepada masyarakat untuk penyelesaian berbagai persoalan di desa, kecamatan hingga kabupaten membutuhkan kerja bersama, bukan dilakukan oleh pemerintah saja.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.
6: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Dan untuk diskon 17% dari harga normal tersebut, ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan perjalanan sobat ya, seperti mengunjungi keluarga ataupun juga bekerja, berwisata maupun menghadiri kegiatan perayaan kemerdekaan di sejumlah daerah. Nah, untuk periode pembelian tiket promo ini berlangsung mulai tanggal 14 Agustus 2026 sampai di tanggal 17 Agustus 2026 sampai di jam 12 malam. Sedangkan untuk perjalanan dengan tiket promo hanya berlaku satu hari aja, yaitu di tanggal 17 Agustus 2026. Nah, dengan begitu tiket promo tidak berlaku untuk perjalanan di luar tanggal 17 Agustus sobat. Dan pelanggan juga dihimbau memperhatikan periode pembelian, lalu juga tanggal perjalanan serta ketentuan promo sebelum melakukan transaksi. Sedangkan untuk pemesanan tiket, ini bisa dilakukan melalui aplikasi akses baik KAI maupun kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya, dan promo berlaku untuk kereta api ekonomi komersial sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

0: wis ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
3: 96,6 Radio Nih Bucu.

Iya, sobat, ada satu lagu pop Melayu ya. Jadi kalau dilapopin, selain lagu pop Indo, itu juga ada lagu pop Melayu. Dan tadi sudah berhadirkan barengan David Istanbul, Jika Harus Tanpamu. Kalau tanpamu terus bagaimana dong sobat? Gak bisa gitu ya. Harus dengan sobat Blast FM 96,6 Radio Ribu Jenegoro. Oke, deh, info selanjutnya, ini ada upacara hari ulang tahun Republik Indonesia di Grahadi yang dibuka untuk warga masyarakat secara gratis ya. Jadi ada sekitar 4.000 undangan. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada hari Senin besok ya, di tanggal 17 Agustus 2026. Sebanyak 4.000 kuota undangan gratis ini disiapkan untuk masyarakat yang ingin merasakan langsung suasana peringatan kemerdekaan di salah satu gedung ikonik di Jawa Timur sobat ya. Jadi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan itu untuk bersama-sama memperingati sekaligus juga memaknai 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, dari total 4.000 kuota yang disediakan, ini sebanyak 2.000 undangan diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara pengibaran bendera pada pagi hari. Sementara untuk 2.000 undangan lainnya disediakan untuk masyarakat yang ingin mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari sobat. Dan untuk masyarakat yang ingin mengikuti upacara pengibaran bendera, pendaftaran dilakukan secara daring melalui link sobatnya. Jadi linknya ini bisa dicatat di s.id_upacara-hutri81. Dan pendaftaran kuota pengibaran bendera dibuka dalam 2 tahap. Tahap pertama dibuka pada 12 Agustus 2026 jam 4 sore dengan kuota 1.000 undangan. Tahap keduanya dibuka tanggal 13 Agustus kemarin ya, jam 9 pagi dengan kuota 1.000 undangan sobat. Nah, upacara pengibaran bendera ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 7 pagi pada hari Senin di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin mengikuti upacara penurunan bendera ini bisa melakukan pendaftaran melalui link di s.id/upacara-penurunan-hutri81. Dan pendaftaran untuk upacara bendera juga dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertamanya ini dibuka kemarin di tanggal 13 Agustus jam 3 sore dengan kuota 1.000 undangan. Kemudian untuk tahap kedua dibuka hari ini ya, di tanggal 14 Agustus tadi jam 9 pagi dengan kuota 1.000 undangan. Nah, upacara penurunan bendera dijadwalkan mulai pukul 3:30 sore waktu Indonesia bagian barat pada 17 Agustus 2026 sobat. Bagi masyarakat yang telah berhasil mendapatkan undangan, terdapat ketentuan pengambilan undangan yang perlu diperhatikan, yaitu pemegang undangan wajib menunjukkan KTP saat melakukan pengambilan, dan pengambilan undangan juga dilakukan di pintu timur Gedung Negara Grahadi pada 15 sampai 16 Agustus 2026 pukul 2 sampai 5 sore sobat. Dan khusus di tanggal 17 Agustus 2026, pengambilan undangan untuk peserta upacara pengibaran bendera dilayani 6 pagi sampai di jam 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Sementara untuk peserta upacara penurunan bendera ini bisa mengambil undangan pada pukul 3:30 sore sampai di jam 2 siang sampai di jam 3:30 sore waktu Indonesia bagian barat. Dan masyarakat yang mendapatkan undangan juga tidak perlu mengenakan pakaian khusus. Jadi peserta diperbolehkan mengenakan pakaian bebas, rapi, dan tentunya sopan sobat.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

dahulu bertenang-tenang. Kemudian ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa.

Barengan Afgan Sobat Satu Komposisi, judulnya Sadis ya. Mengantarkan kita menit ke 47 lepas dari jam 1 siang. Balik lagi, beliau ucapkan juga selamat bergabung di 96.6 Radio Niwujengoro sambil tetap beraktivitas di hari Jumat berkah ini sobat ya. Selalu diberikan kelancaran dan juga kemudahan di setiap langkah. Amin. Oke, ini tadi informasi mengenai yang mau ikutan upacara dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia di Gerahadi secara gratis sobat ya. Dan tadi informasinya Bella baca sampai mana ya? Nah ini nih, jadi selain mengikuti rangkaian upacara, masyarakat yang hadir juga akan mendapatkan goodie bag dari Gubernur Jawa Timur sobat. Nah, rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi juga disiapkan dengan sejumlah pertunjukan untuk masyarakat. Pada rangkaian upacara pengibaran bendera, masyarakat dapat menyaksikan penampilan marching band SMA Negeri Taruna Nala Malang, lalu juga dari Banyuwangi Etno Karnival atau BEC hingga atraksi gantol sobat. Selanjutnya masyarakat juga dapat menyaksikan siaran langsung upacara detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka. Sementara pada rangkaian upacara penurunan bendera, masyarakat akan disuguhi penampilan marching band SMA Negeri 1 Kepanjen dan juga Reok Kiai Lodro. Gubernur Jawa Timur juga mengatakan pelibatan masyarakat secara langsung dalam upacara kali ini juga merupakan bagian dari upaya menjadikan gedung tersebut sebagai ruang kebersamaan bagi masyarakat Jawa Timur. Jadi Bu Kofifah mengatakan Gerahadi ini adalah rumah rakyat Jawa Timur, maka pihaknya juga ingin kegembiraan lalu juga kekhidmatan ataupun momen upacara peringatan kemerdekaan ikut dirasakan bersama oleh seluruh rakyat. Nah, momentum peringatan kemerdekaan ini juga tidak seharusnya hanya menjadi seremoni, tetapi kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat persatuan sekaligus juga menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya dan talenta Jawa Timur. Nah, semangat kemerdekaan adalah sebuah semangat kebersamaan dan juga kalau yang sudah mendapatkan undangan sepertinya bisa datang ke Gerahadi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Mari kibarkan merah putih dalam hati masing-masing dan merayakan kemerdekaan dengan penuh rasa syukur, kegembiraan, lalu juga optimisme untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
0: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Sobat 1,5 sisi tadi barengan Brisia Jodi, ada rindu tak berujung. Sudah mengantarkan kita menit ke-12 ya, lepas dari jam 2 siang. Selanjutnya informasinya adalah event Surabaya untuk bulan Agustus 2026 yang bisa jadi pilihan untuk mengisi long weekend Sobat. Jadi kan lumayan ya libur, kalau liburnya misalkan mulai hari Sabtu, berarti mulai besok 15, 16, 17 ada 3 hari. Nah, ada sejumlah event menarik yang akan meramaikan kota Surabaya pada pertengahan hingga akhir Agustus 2026. Pilihannya sangat beragam Sobat, mulai dari pameran, lalu juga festival, bazar, hingga kegiatan olahraga yang bisa dinikmati bersama teman maupun keluarga. Rangkaian acara tersebut bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur panjang maupun akhir pekan di Kota Pahlawan ya. Jadi jadwalnya juga tersebar di sejumlah lokasi sehingga masyarakat bisa menyesuaikan agenda dengan acara yang ingin dikunjungi. Untuk di tanggal 12 sampai tanggal 17 Agustus jam 10 pagi sampai 10 malam, lokasinya di Convention Center, Tunjungan Plaza 3, lantai 6 Surabaya. Ini akan ada Big Bad Wolf Books yang kembali hadir di Surabaya dengan konsep Extreme Sale. Jadi event ini bisa menjadi pilihan bagi para pecinta buku yang ingin berburu buku bacaan selama momen libur Agustusan. Selanjutnya untuk tanggal 26 sampai 30 Agustus 2026 bertempat di Grand City Convex Surabaya. Ini ada GIIAS Surabaya 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian GIIAS The Series 2026. Nah, ini adalah sebuah pameran yang bisa menjadi pilihan bagi pecinta otomotif untuk melihat berbagai produk dan juga perkembangan terbaru industri kendaraan Sobat. Selanjutnya ada juga Bahasa Market Paradis ya, yang dijadwalkan hadir pada akhir Agustus 2026. Jadi event ini bisa menjadi pilihan untuk berburu produk kreatif, lalu juga produk-produk kuliner serta berbagai produk dari tenan lokal Sobat. Lokasinya ada di Ciputra World Surabaya. Jadwalnya tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, yaitu dengan nama eventnya adalah Baza Market Paradis. Nah, sebenarnya masih ada beberapa, nanti akan Bella kembali bacakan. Tetap stay tune 96,6 Radio Ne Bojonegoro Sobat.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersedih.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau Tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: lemon. Yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Lemon favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
5: 96,6 Radio Bojonegoro.

Iya sobat, balik lagi masih di Lapopin, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Nebo Cergoro ya. Kembali Bella lanjutkan untuk beberapa event di Surabaya yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi weekend sobat ya, long weekend 15, 16, 17 Agustus. Nah untuk yang selanjutnya, lokasinya ada di Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Jadi ada acara namanya Garuda Indonesia Travel Fair 2026. Ini jadwalnya 28 sampai 30 Agustus 2026. Nah, jadi Garuda Indonesia Travel Fair 2026 ini menjadi salah satu agenda yang bisa didatangi masyarakat yang sedang mencari inspirasi perjalanan. Pengunjung juga bisa memanfaatkan berbagai penawaran perjalanan yang tersedia selama pameran berlangsung. Selanjutnya ada International Kid Festival 2026 ya. Jadi lokasinya ada di Edupark Pakuwon City Surabaya. Jadwalnya 29 sampai 30 Agustus 2026. Nah, jadi acara ini menjadi salah satu pilihan hiburan pada akhir Agustus dan festival tersebut juga cocok untuk pengunjung yang ingin menikmati aktivitas luar ruangan sekaligus juga menyaksikan berbagai atraksi layang-layang sobat. Selanjutnya ada Budayana Run 2026. Ini lokasinya di The Caribbean Grand Pakuwon City Surabaya. Jadwalnya 30 Agustus 2026 itu pas hari Minggu, sobat. Jadi acara ini dijadwalkan berlangsung di Surabaya dengan agenda resmi Keluarga Budayana Indonesia mencantumkan Surabaya sebagai salah satu kota penyelenggara Budayana Run 2026 yang merupakan event lari. Selanjutnya ada Rupiah Java Run 2026. Lokasinya di Tugu Pahlawan, Surabaya. Jadwalnya 30 Agustus 2026 di hari Minggu. Jadi Rupiah Java Run 2026 ini bisa menjadi pilihan bagi sobat yang ingin mengisi akhir pekan dengan aktivitas olahraga berdasarkan situs resmi event ataupun juga race day yang berlangsung dengan kategori 5K dan 10K sobat. Dan yang terakhir ada S-Run 2026, masih sama sobatnya, ini event lari, lokasinya di Surabaya, jadwalnya 30 Agustus 2026. Dan S-Run 2026 ini tercantum sebagai salah satu agenda lari di Surabaya pada akhir Agustus. Dan event ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berolahraga sekaligus juga mengisi waktu akhir pekan. Nah, pilihan event-event tersebut bisa disesuaikan dengan minat masing-masing gitu ya. Bagi pecinta otomotif, ini juga bisa mengunjungi GIIAS Surabaya. Lalu untuk pemburu buku, masih bisa mendatangi Big Bad World Books Extreme Sale hingga 17 Agustus. Dan bagi pecinta olahraga, banyak sekali tersedia sejumlah agenda lari pada akhir Agustus. Ada East Run, ada Rupiah Java Run, ada Budayana Run 2026.

Iya, sobat, jangan hianati aku ya. Ini dari Azlan dan juga The Triple Witcher sudah mengantarkan kita menit ke-58 lepas dari jam 2 siang. Sudah saatnya walaupun semua pamit, sobat ya. Tapi jangan khawatir, setelah ini bisa kembali berdangdut ria barengan Dian Wijaya di DKM Dangdut Koplo Mania. Pastikan tetap merapat selalu 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Jumat 14 Agustus tahun 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Buktikan sampah berharga, komunitas Mapak, Semen Kidul olah sampah jadi pajangan dan pot. Amar Pemuda Bojonegoro terpilih menjadi Raka Favorit Jawa Timur tahun 2026. TMMD ke-129 di Kedung Adam resmi ditutup.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Warga desa Semen Kidul Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro mengubah sampah plastik yang semula dianggap tidak berguna menjadi berbagai benda bernilai guna. Kreativitas tersebut salah satunya dapat dijumpai di rumah Inisia, Ketua RT 07 sekaligus Koordinator Komunitas Arisan Sampah Mapak Emak-emak Berdampak Desa Semen Kidul. Berbagai hasil kreasi dari sampah tampak dipajang di teras rumah Inisia. Galon bekas yang sudah tidak terpakai diubah menjadi beragam bentuk seperti angsa, sapi, bunga, dan model lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai pot tanaman. Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro Cantike Wahono mengapresiasi gerakan yang dilakukan masyarakat desa Semen Kidul tersebut. Menurutnya, MAPAK atau Emak-emak Berdampak menjadi salah satu contoh praktik baik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di wilayah lain. Gerakan MAPAK di desa Semen Kidul menunjukkan bahwa ketika masyarakat bergerak bersama, sampah tidak lagi sekedar menjadi persoalan lingkungan.

Pengadilan Bojonegoro dalam pemilihan Duta Wisata Raga Ragi Jawa Timur tahun 2026 akhirnya berhasil meraih predikat Raga Favorit Jawa Timur tahun 2026 pada Kamis 13 Agustus kemarin. Prestasi itu diumumkan melalui akun Instagram resmi Raga Ragi Jawa Timur setelah seluruh rangkaian 28 tahun pemilihan Duta Wisata Raga Ragi Jawa Timur tahun 2026 berakhir. Terpilihnya Amar sebagai Raga Favorit menjadi capaian tersendiri bagi Bojonegoro dalam ajang Duta Wisata tingkat Jawa Timur tersebut. Predikat ini sekaligus menunjukkan dukungan masyarakat terhadap perwakilan daerah dalam ajang yang menjadi bagian dari promosi pariwisata Jawa Timur. Capaian Amar menambah daftar prestasi generasi muda Bojonegoro di tingkat Jawa Timur. Kedepan, predikat Raga Ragi Favorit diharapkan dapat menjadi modal bagi Amar untuk ikut mengenalkan beragam potensi wisata dan budaya Bojonegoro ke khalayak yang lebih luas. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem resmi ditutup pada Kamis kemarin di lapangan Desa Bridek. Upacara penutupan dipimpin oleh Kepala Staf Kodam 5 Brawijaya Brigjen TNI Zainul Bahar selaku Inspektur Upacara dan Komandan Upacara Letnan 1 CKM Purnomo, dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono dan Wakil Bupati Nurul Asisah, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat, serta para tamu undangan. Kegiatan diawali dengan penampilan pesona budaya Bojonegoro yang menampilkan tari sandur, tari dengul, seni jaranan, dan tari kasatria. Kemudian dilanjutkan

0: non-kementerian, pemerintah daerah, serta komponen bangsa lainnya yang telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Program ini menjadi bagian dari kegiatan pembinaan teritorial dalam rangka pemberdayaan pertahanan wilayah di darat sekaligus membantu tugas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Joe, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.

0: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
1: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Selamat kemana bus radio nih Bojonegoro sobat ya, di dangdut Koplomania sore hari ini ya, ada Dian Wijaya yang hadir untuk menemani ya. Seperti biasa sampai jam 6 nanti kebersamaan kita, jadi jangan kemana-mana ya, tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96.4 FM Radio nih Bojonegoro.

0: Dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
1: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
0: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
1: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

wakil hosti dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di Dangdut Koplomania sore hari ini yang baru merapat ya, baru bergabung ya. Selamat sore aja yang bahnya untuk Anda yang baru merapat ya. Masih sibuk dengan apapun aktivitasnya. Mudah-mudahan juga lancar ya semuanya di kesempatan sore hari ini. Cuacanya masih cukup cerah terang benderang. Kemarin sih ada mendung tapi ternyata juga gak ada hujan ya. Hari ini kayaknya juga ada mendung tapi kayaknya juga gak ada hujan. Tetap deh kayaknya ya, soalnya masih musim kemarau gitu ya. Ya pasti nih untuk sobat yang mungkin juga masih cukup sibuk ya dengan apapun aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar. Dan kalaupun sore hari ini banyak sekali kegiatan ya, khususnya dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 dengan adanya lomba-lomba. Biasanya kan kalau lomba dimulai sore-sore kayak gini gitu ya. Ya wis, sambil persiapan mau ngadain lomba apa, masih bingung ya lombanya lomba apa gitu ya. Gak usah bingung-bingung ya sobat Bas ya. Yang pastinya ada tekadnya aja gitu ya, tekad yang harus dilakukan untuk melaksanakan lomba-lomba di kesempatan sore hari ini ya. Dan biasanya lomba-lomba di bulan Agustus itu, di bulan kemerdekaan itu banyak banget sobat ya. Salah satunya juga ada ini apa, balon dipecah, pecahkan balon. Pecahkan balon ya. Biasanya tuh balonnya apa ini namanya, matanya ditutup, terus balonnya dicentel no, terus dicubles gitu ya kalau bisa. Terus ada juga lomba makan kerupuk, ini salah satunya juga lomba yang bergengsi ya. Kemudian juga ada barap karung, ini yang dari turun temurun dari dulu pasti ada. Memasukkan pensil ke botol, kayaknya sekarang udah enggak ya, udah jarang gitu ya. Kemudian juga memindahkan bola dengan sendok, memasukkan bola keranjang. Kemudian juga ada memasukkan baju ke tubuh secara berkelompok. Ini kayaknya jarang banget gitu ya. Biasanya yang sering dilakukan itu ada balap karung, itu dia ya sobat ya. Kalau di tempat saya kemarin juga ada lomba nyunggit tampah ya. Ini kayaknya kalau nyunggit tampah ini biasanya di desa-desa kayak gitu ya. Kemudian lomba bola voli, itu dia yang memperebutkan ini ya, kades. Memperebutkan piala kades. Sayang sekali ya RT tempat saya kalah gitu ya. Gak apa-apa lah, menang kalah, yang penting udah ikut tampil, ikut meramaikan kemerdekaan gitu ya. Dan biasa juga ada lomba menghias tumpeng. Ini biasanya pas hari kemerdekaannya, pas harinya hanya biasanya seperti itu ya. Pas tanggal 17 itu biasanya ibu-ibu ada yang lomba tumpeng gitu ya. Itu enak banget, nanti habis lomba dimakan. Ayo Bu Win. Di tempatnya Bu Win ada lomba apa ini semalam? Lomba nyunggit tampah tenan nih, podo. Di tempat saya kemarin juga ada lomba nyunggit tampah. Oi, Bu Win yang mana ini? Baju hijau itu ya Bu Win ya? nomor 1. Wei, gak kaprah tenan. Wei, luar biasa. Sekarang itu diselingin berhenti terus disuruh joget gitu ya. Biasanya seperti itu. Musiknya ditaresis terus joget, terus nanti lanjut lagi jalan tampai disunggi meneh gitu ya. Luar biasa. Yang mungkin juga hari ini lagi persiapan untuk adakan lomba-lomba lagi, karena ini tanggalnya juga udah tanggal 14 ya. Benar-benar sudah mendekati tanggal 17 gitu. Ya sambil mempersiapkan semuanya pokoknya ya, tetap merapat di Semarang Kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania di kesempatan sore hari ini. Ya pengen bergabung ya, pengen merapat dikasih 0811 3052 966 ya, hingga tuntas jam 6 nanti.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunek, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Di kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania di kesempatan kali ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore saja gitu ya. Kurang bakoh piye jejali. Tapi ya memang kadang cinta itu gak bisa dipaksakan ya sobat ya. Ketika kita mencintai seseorang, tapi seseorang itu gak mencintai kita, apapun yang kita lakukan, itu kayaknya tetap sia-sia gitu ya. Jadi mudah-mudahan lagu ini tadi cuma lagu aja ya, gak ada di fakta atau nyata gitu ya. Tapi kalaupun memang ada, Anda mencintai seseorang, tapi seseorang itu gak pernah menghargai atau gak pernah sama sekali memperhatikan Anda, Melayu. Ojo gelem lah mek digawe pelampiasan tok ya. Jangan mau. Oke. Bu Win, ya wes, lang mandi dulu biar cantik, biar wangi, biar rapi sore hari ini. Nanti kalau udah cakep, udah rapi, udah wangi, tinggal goyang lagi. Tarik sis, semoga. Ada Bu Win, pasti ada Mbak Las ya. Selamat sore Mbak Las. Sore hari ini mudah-mudahan juga radionya masih di style banter Bass FM ya. Sambil apapun aktivitasnya bersama dengan Pak Soli, menikmati hari-hari bersama dengan Pak Solinya begitu ya Mbak Las ya. Lancar selalu, sehat selalu. Kalau ada waktu, kapan-kapan pas main ke tempatnya Bu Win, bisa mampir juga gitu ya. Ada juga Pak Ale ya di kawasan Malang sana. Thank you juga sore hari ini. Mudah-mudahan juga tetap pantau semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya, di Dangdut Koplomania. Ada juga yang pengen merapat, boleh, masih ditunggu di WA juga di teleponnya ya. Tata Salina di Pacul bersama dengan Pak Desastro juga, selamat sore ya. Mbak Nurul, Mama Aceng, ada juga di kawasan Trucuk semuanya ya, mendengerin aja. Ada bakso dan mie ayam Luber Rahayu ya, di kawasan jalan, kalau situ tuh jalan apa ya, Jalan Raja Kusti atau Jalan Raja Wali ya. Lancar selalu, laris manis mie ayamnya ya, dan baksonya. Saya udah nyoba mie ayamnya kemarin, baksonya yang belum. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti bisa mampir lagi ya. Ya pasti sobat Bas, ini untuk Anda yang mungkin nanti pas peringatan tanggal 17 Agustus pengen ikuti upacara berbeda. Ini ada Pemprov Jatim yang menyediakan 4.000 undangan gratis upacara HUT ke-81 RI di Gedung Negara Grahaji. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan sebanyak 4.000 undangan gratis bagi masyarakat umum untuk menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 17 Agustus mendatang. Kuota tersebut dibagi secara merata, yakni 2.000 undangan untuk sesi upacara pengibaran bendera pada pagi hari dan 2.000 undangan untuk upacara penurunan bendera pada sore hari. Dan menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, pembukaan akses ini bertujuan untuk mempererat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam merayakan momen bersejarah bangsa. Dan proses pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui tautan resmi yang telah disediakan Pemprov Jatim. Bagi masyarakat yang berhasil melakukan pendaftaran, diwajibkan mengambil fisik undangan di pintu timur Gedung Grahadi dengan melampirkan kartu tanda penduduk sesuai jadwal yang ditentukan. Selain menyaksikan jalannya prosesi upacara sakral, warga yang hadir nanti akan disuguhi berbagai pertunjukan seni dan budaya, mulai dari penempatan marching band, atraksi gantole, pertunjukan seni tradisional, hingga nonton bareng secara langsung detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka. Seneng banget ya. Mudah-mudahan ini ya, untuk sobat yang juga pengen dapat undangannya, dapat gitu ya, gak sampai melebihi batas kuota. Soalnya kemarin itu keponakan saya pengen ikut yang di Jakarta itu ya, ternyata udah ditutup undangannya, udah full, udah penuh, jadi gak bisa lagi gitu. Mudah-mudahan ini untuk sobat-sobat yang berminat ya,
4.000 undangan. Mudah-mudahan ada kesempatan ya. Kalau saya juga pengen, tapi kayaknya tanggal 17 itu istirahat aja dulu. Soalnya tanggal 18, 19 saya juga ke harus ke Surabaya gitu ya. 2 hari nanti saya izin nggak siaran ya. Memang karena ada sedikit urusan di Surabaya, jadi izin 2 hari tanggal 18-19-nya. Mudah-mudahan lancar ya sobat ya. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan gak ada hambatan atau halangan apapun ya. Oke, masih di Dangdut Koplomania. Dikasih dulu sama yang satu ini.

0: satu podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Heeh. Jan kabeh kuwi kalah karo bondo. Tapi ya sudahlah, berarti memang cinta yang tulus itu belum ada gitu ya. Kalau memang hari ini belum ada yang bisa menerima kondisi kita apa adanya, apalagi mungkin bondone saya kurang, yo sabar aja, pasti nanti bakal ada yang benar-benar tulus gitu ya, daripada dipaksakan nanti malah jadinya nggak karu-karuan. Ini yang lagi viral itu sebuah video di sebuah pengajian ya, di sebuah kajian, di situ ada yang bertanya apa hukumnya. Apa hukumnya istri harus tetap mentaati suami yang gajinya di bawah UMR? Nah, lah iya, wis ngerti nek bojone gajinya di bawah UMR kena apa deh ben gelem dinikah gitu kan ya. Kalau menurut pandangan saya sih ya, menurut pandangan saya pribadi ya, yang namanya taat itu wajib gitu ya. Entah wi gajinya nopo gak kan, kalau memang sudah melakukan satu akad gitu ya, pasnya itu harus dipatuhi gitu ya. Tapi ya balik lagi deh, kemarin pas nikah itu gimana taunya, apakah ternyata CEO, tapi ternyata pas baru nikah baru tahu kalau ternyata bukan CEO gitu ya. Ini lagi ramai banget loh videonya, lagi jadi viral. Banyak netizennya juga menghujat si mbaknya ini, katanya itu malah mengumbar aibnya sendiri. Ya lah ya bener toh, kalau tahu suaminya dari dulu, masa apakah dulu pas nikah masih jadi apa ini namanya jadi CEO, terus habis nikah terus nggak jadi CEO lagi gitu ya, beda lagi ya. Tapi kan dari awal nikah pasnya udah tahu ya, pasangannya ini udah kerja atau punya gaji berapa, itu pasnya udah tahu ya. Jadi mudah-mudahan sobat, kalaupun memang hari ini juga sedang apa ini namanya mencari pasangan hidup, mudah-mudahan jangan sampai salah langkah gitu ya. Mudah-mudahan benar-benar tahu slow beluknya, jadi jangan sampai di tengah jalan nanti nyesel gitu ya. Iya Bu Win, paling awal-awal kenalan itu ngakunya direktur gitu ya, ngakunya CEO. Karena emang kan beberapa waktu lalu kan ada juga tuh yang aku seorang miliarder gitu, ternyata palsu ceknya dan sebagainya ya. Pokoknya harus benar berhati-hati, apalagi kalau baru ketemu sama orang baru gitu ya. Karena memang kalau sudah akad ya harus dipatuhi apapun itu gitu ya. Halo Pak Ale, ternyata lagi nyeruput kopi hitam di kesempatan sore hari ini. Bicara kopi hitam, saya jadi kangen kopi hitamnya Bu Win ini ya. Sudah lama banget saya nggak ngopi ya Bu Win ya. Ya wis, kapan-kapan lah, mudah-mudahan minggu depan ada jadwal yang kosong gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada ya. Tanggal hari Senin juga full, Selasa Rabu di Surabaya, Kamis baru balik ke sini kayaknya ya, Jumat juga full, Sabtunya juga. Yes, kapan-kapan aja ngopi bareng lagi sama Bu Win ya. Oke Pak Ale, selamat dinikmati kopi hitamnya di kesempatan sore hari ini, sambil nyeruput kopinya, sambil mendengarkan 96,6 Bass FM Radio di Bojonegoro ya. Dikasih dulu sama yang satu ini. Kalau masih sayang, ya masih gajinya di bawah UMR, gajinya di atas UMK, ya tetap panggah sayang gitu ya. Tapi kalau emang udah gak punya rasa, udah gak ada sayang-sayangnya, kayaknya itu bukan alasan deh ya. Berarti mungkin ada hati yang baru kali ya. Oke, tetap di Semarang Kemana Bas Radio di Bojonegoro, ingat tuntas nanti.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked ribs special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MTH Riono 17 Pecundang Raya Sobat di Dangdut Koplo Mania. Di kesempatan sore hari ini nih, masuk di season yang terakhir ya, bareng Hadian Wijaya. Yang pengen gabungan, pengen merapat, masih ada waktu. Boleh di WA-nya, juga di teleponnya ya, di kesempatan sore hari ini. Yang sudah beristirahat, layak-layak penak tenan ya, selamat beristirahat. Capek lelah seharian rutinitasnya hebat, mudah-mudahan dengan istirahat dulu capek lelahnya hilang, dapat energi lagi, tenaga kembali untuk menikmati sore hari ini gitu ya. Untuk menikmati sore hari ini, melanjutkan malam hari nanti. Kebetulan mungkin malam hari nanti bakal ada perlombaan Agustusan dan lain sebagainya gitu. Jadi harus dipersiapkan lagi energi dan tenaganya gitu ya. Aduh, ini Bu RT saya barusan telepon, katanya nanti malam disuruh makili apa ini, lomba voli. Waduh. Aduh, Bu RT, ya mohon maaf ya Bu RT. Ini saya dari kemarin itu juga lagi greges ini. Saya kemarin aja nyampe dari rumah, dari pulang siaran langsung minum obat, langsung tidur sampai malam. Aduh, kebangun itu gara-gara ya belum sholat ya. Jadi saya sholat dulu, habis itu lanjutkan lagi. Ini tadi juga kayaknya saya belum minum obat gitu ya. Saya kuat-kuatin aja. Soalnya saya kalau minum obat itu kalau gak dipakai tidur, saya gak kuat gitu sobat. Jadi kalau minum obat pas mau tidur aja. Jadi ini nanti pas pulang lanjut minum obat lagi ya. Mudah-mudahan nanti ada pemain lagi ya, dapat pemain lagi ya Bu RT. Jadi gak kurang pemain, dan nanti bisa tetap tampil untuk ikuti pertandingan. Mudah-mudahan menang lah. Tapi kalaupun kalah juga gak masalah, yang penting kan udah ikut berpartisipasi gitu ya. Udah ikut meramaikan, udah ikut merayakan kemerdekaan gitu ya. Pokoknya lancar selalu. Semangat ya untuk sobat Bas juga, yang mungkin hari ini juga nanti malam akan ada ikutin, akan ada lomba-lomba yang mau diikuti gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar ya. Menang kalah mah itu udah biasa. Pokoknya mudah-mudahan kita sudah ikut berpartisipasi untuk meramaikan kemerdekaan begitu ya. Ya pokoknya juga untuk sobat yang kebetulan siap-siap karena aktivitas dimulai sore atau malam gitu ya, sambil mempersiapkan segala sesuatunya juga, sambil tetap merapat hanya di Semalam Kemana Radio nih, Bojonegara.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Mau dong. Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

semalam kemana bahas selam radio nih Bojonegoro Sobat di Dangdut Koplomania sore hari ini ya. Ya baru saja merapat, yang baru saja bergabung ya. Selamat sore sambil menunggu waktunya azan maghrib ya, Kota Bojonegoro dan sekitarnya ya. Mau bersiap-siap juga mau ke musola atau ke masjid, sambil menunggu, sambil tetap merapat ya. Hanya di Semalam Kemana Bas Radio Nebo Junior. Masih bareng Dian Wijaya di kesempatan sore hari ini.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: cagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan, bersih deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hetasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania juga sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hetasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Πες, λαούσα, γνώμ. Η κύλο, τσαλατάνε σύμπα. Σμόκα, πρεμανδά.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir? Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata. Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Putuk Kreweng. Wisata Putuk Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Kreweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putuk Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepat, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Es tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hepta Seri Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nimbucunegoro.

0: 96.6 Radio di Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
0: Tidak mudah menjadi kebanggaan keluarga, tapi janganlah lemah dari perjuangan. Karena ketika kita berjuang, mereka akan bahagia walaupun mimpi itu baru sebatas khayalan.
1: 96,6 Blast FM, kata

0: melihat aku. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah diper 995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, maka nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan Bukit Belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi kehangatan.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata. Taman Rajik Wesi adalah sebuah desa berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajik Wesi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat

Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Racik Besi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: es Sinbad.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari

kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ikuti dengan berlebihan karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetap 10 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkan.

0: apa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipi
4: kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah.
2: Jika ingin sukses, coba bergaul. Kisah sukses yang disampaikan akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
1: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, klub kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga. Nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat. Temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, nggak berubah ya?
2: Duta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duta, kok kamu beda banget sih?
2: Biasa aja kok.

0: Dit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum
0: Nitasan.
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsing, Nitasan. Nitasan, biar langsing.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Basifel, Nganjar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelencer di Bojonegoro.

96,6 Bahasa FM Wilujeng Dalu Kulaturaken dumateng panjenengan. Tapo songo langkung 36 menit wekdal wonten studio Radio Bahasa FM. Sumangga

Panjenengan punika saged maranani ugi saged atus jampi saya panjenengan sedaya. Pak Anto ingkang wonten ala dan sawan rengel wilujeng dalu Pak Anto sugeng nyawiji lumantar radio Basa FM selajeng punugi wilujeng dalu laturaken dumateng Pak Rudi saha Bu Rudi sugeng nyawiji sinambi menapa kemawon wonten Mama Endang mlekenuk wilujeng dalu dangu sanget menika mboten kepanggih.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Sudah malih lumantar 08 09 09 30 gangsal kali songo 66. Semoga kata yang bahasa FM engkang kalau dengan telu peniko tak sewungon je sinambi ngasu jagongan lagi-lagi sinambi menapake mawon mugi-mugi kalau dengan telu peniko kita sakalipur ngantos paripurno tabuh kali welas dalu. Semoga kadang bahasa FM selajengi pun engkang beli engkang tansah setia tuhunya wici lumantara do bahasa FM gemki gending engkang kelatarakan rumah tempat jalan sakit meranami ugi sakit atas jampi saya panjenengan. Dan semoga kadang bahasa FM tapu sulas langkung 6 menit mereka sampun nyawiji lumantara do bahasa FM mungkin gending engkang latarakan watak banjir.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekam semalam biaran enjang beri kau pelasak kacau ngaturakan suk enjang sukeng bukisan yun bang petenggo boleh buat terkegirangan akhirnya pun mukirah yang kau.

0: mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
1: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.